Bukan nerima apa pun dari kepada dari saya. Dan terima kasih banyak yang dari POT dan